0: Katam ya tor bakloknya. Tambui walui.
1: Census ja marchiga diang Augusto. Na manjuga war pam kongun. Ngongin ligung gayun plan resources kumala communities ko. Palanya malanakun wanal na prunit bulo transport. Na kurbalang health services marichi. Wanal limurinit fields kumala kiko budpuloko. Bingur bushmur kabala sitilil limurung janit limurutung ama nukung. Census ngurja warpam uniensa metrislika. Nindumaram nungo instructions kalki uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo, bookmark. Area ko bije menunggur ka tiara wak tanda arts ngo ka numga ngama 88.9 FM to ay yulung rere ngo. Yo, yo.
3: Yo, dan maga yulung rere ngama tiam talin ngo.
4: Yo, dan mag ngama yulung rere ngo.
5: Yo, nama rumah mak friends ke family sekarang aku baik kalau kena berkat dan jangan gatur pulau ngarak aku awang ngarak tu live ne broadcast orang agak manik kima lecu on gum nembalang. Tunjuk gatur jawa ke Stevie B awa warpa manik ke Stevie B miran malah tu tunjuk gatur jawan. So if nama 70s pun malah ke late 70s ke early 80s tu anak nembalang time jadi tunjuk manik ke Stevie B. Ke balanya atau kena teman. Opening up jaga manikai jaya aku ga Dreaming of Love. Kanin mga mayulung radio at 88.9 FM.

0: Alright, brother.
1: Yeah.
2: Yo, that was my interview. Yo, tara in the tower, rapka.
3: Look what cap, rapka.
4: Tuang kamu lalu bang, bang, lah.
3: Yeah. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ya, kangen ya.
3: Kau nang bawa dar aku. 5.
5: Kalau bang, bang, lah.
4: Kau nang bawa.
3: Tambah lalu kalau paman 3, 2 o'clock nak kaki. Soal nggak ngalau tanya nana, wait fix nggak lalu kana. Nih, yang nak kalkar apa dia jangan nalar nana, dah lalak tanya nana. Berita yang orang orang win nama ya saya kaya. Kau yang ngobrol dia, nahu tu ngarangnya orang win nama. So you, kakam parayo. Pernah ada yang ramai lalak kana.
4: Pemur beramati.
3: Nih, tuan yang paling ngeh teka, kalek mana yang marak karik? Tuan, tuan paling kalek mana? Angun yang paling ngeh karuan yang akan naui, naui ya na, ya kumbro naui.
4: Yo,
3: yo, nih, nak marak kan? Bel maksao kang apa ni?
4: Kau ni beli beli
3: ngan dah. Ngan dah dah tu nama dia. Kau ni kau ni erana. Ya itu ni. Pak mera. Nih. Pak mera jangan perlu ni jamur kole. Kau ngapa tahu? Pak mera perlu jamur kole. Kau orang ni. Kau lupa dah kamera. Kau ngapa tahu tahu tahu tahu tahu. Nih. Kau ngapa? Eh muktera. Saya phone muktera. Boleh kau kurang ada phone ngama.
4: Kau tolong orang tua ni apa ya?
3: Macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula benda kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dulu lah. Unyi nak perlu ngat tulung shop. Tara na orang. Aku unyi nak perlu tara na orang. Kau tu lah nyerek kodin gang orang. Kadal cina. Mula mula start ni ngah tiang ngah belang unyi education center na, adult education center na, tiang ngah la. 1, 2, 3. Kau tu ada nanti le, pun saya nak berintara orang. Nana beli kam child care center orang, ada yang apa lah. Unila nak pergi wang am berintara orang macam ni, gold malay. Kam tangun ni, nanya, mana kat wang ni? Nanya, workshop kau tu ada balik ni nursery. Unila nak pergi aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unia 10 ko, iya 10 ko ke 11 ko na, unia school, post primary orang lelakanya. Atau menunggu yang orang, emel orang ke 11 na, angunia orang anak pun ko ke adult education center ngatil mo. Angunia yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, dia orang taruk kadang hati ni jama. Literacy center yang ada. Unyak hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau ni paman.
4: Agar aja tem.
3: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun aku, mana perlu?
4: Nalen.
3: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalian ni, iplan ni, macam ni. Iplan ni. Kalau yang perlu lah. Panik ni lah perlu tangan kita ke anak. Berunga lah perlu meriu.
4: Nih.
3: Bulak ketika. Panik ni tu mana ada kulit kita mana everything ya kan?
4: Wah.
3: Ngata lepas mana perlu drink kabur.
4: Abu.
3: Lau ina beri wang kan amat cina beri cerminal teh karo. Cina ngapa lang ni beri tiga sing teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telur ban bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil minyana yulunganya ali dia ngana perungu kayul kala nini
4: baful na
3: kala nini ngul hidanya kala nini ngana perungu kala nini ngul tu namanya ati ngul ngul kaya lo ang mga bilik na lang yung wala naman orange pa na mapan niya need to niya bali na bilik ko na win karugo mix bali na rulim na bilik na need ko na niya ako pala niya mat niya ni na kaya wadra niya ko lang bali lumur na na bali lumur na na lumur lumur na kuko na niya ko lang na ni na wala na kuya na na wala yung mga pala need lang Nama-nama bulu mana? Naya net, terima la kolonginya balai na naol na. Unyu na net, tapi na unyu aku ya bi. Rangin gua pelengur ada? Mungkin mah.
0: Iya.
3: Awat pelengur bulu macam? Apa ni yang betul bulu ukan yang lebih bamer ya? Mereka yang apa yang ukan yang apa? Rangin gua lebih panik lecet lah. Karena ni friends kau ikan.
1: This is Jocelyn, and you're listening to Yungle Radio.

Yo bukmak, ngaranya aku Angela. Kang amin maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: ភៅបុកមក 8am Thursday កា 4pm Friday អាមនុមតូ Classic Music មឡា Dual Yul Radio
1: យោទនយ៉ាងរ៉ាទៀនតោទនុ PM មុនីម៉ាមនិនដកានឡាក្រាងអលបេលីហ្វឺសពីតជាងៃងូនីកាមីស្តោតមុនីវ៉លកានម៉ារីគិនយូលងូវ៉លាល់កាណលជាវ៉លកានណាក់កូយ៉ាម៉ាតើប៉ាវ៉លកានជាតទូលម៉ាឡាប៉ាវ៉លកានណាក់កូនយ៉ាម៉ាយូរម៉ាដកាឌីកៃប៊ូឡានជានពីពូកាវ៉ាងណាមីរីយ៉ា
2: Chatur, lo kalya kato meringo.
3: Dulu,
2: nipi meringo. Ini beli golgi ya. Chatur aku ringur, ngurur nirpana, turun nirpana, pamulak mulak, pamuk pamulak tu nanti kena, mamulak tu nanti kena chatur nanti. Mari jawab mira, indin siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung bicara. Wangan ini ni ngon.
3: Wangan ini
2: apa? Kalau abad dalam Dio, pala jan dua lia bantulang jara kuni utu. Kawali pemdal pa dua lia ngayuli dulu, ngara kuwa kopi ngun kruyo na. Ya, kacu warar kucpar. Ngundi pala jan niin ku yangin, indin muka ni dua lia. Mangin dia lu ni maru mamada jatur. Yo, jurupun namada, jurupun namada kan utur. Kangayin utur, daing bu ya, dua ilu kumerjar kuya kuyul ngeja. Kundi ngayu utur, yo, wangunin kurta. Yo, jurupun, yo, kundi mana orang nak kundi, kundi mana kan jadi kerja, dia orang kayu, tu alin, yo, dia alin orang kau cepat, kacau nama cingki, kau ngatun ya angunan bela, kuda bela ngayu lidar panana minin, minin darpa, yo minin ya. Pijar kanja manguni, muni kan kanjar guru perang. Yul tur, aipin kadai nualang. Nanti engkau lihat dalam nawe. Dak kuliwan dalam, dak kuliu, dak kulian. Mamu laku nak kuri kuri cuna nu orangir pana. Baru angkat nak belajar dan belengan majulun dan belajar cucu tak. Mamu lak kuri kuri cuna majia. Dan beli dan bangtinan majin dan batinan. Mutu muka dua dar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu anin na, mangi. Atau mangi kum yul ngui. Kujpar kabulun rita. Tu na orang lah. Jauh yun minyak kau lebih cina. Pun na, yo, jauh yun minyak. Boy, ya kau, mana ulir dar pamalang pada. Bila beri nak bicara jauh-jauh ni yang bunyin nak kau dan kau yang loko, mea penugana, mea penugana yang laki. Bicarakan kau di zaman, nak kau dan kau nawang ah, nak kau ayut tur kata kau, nak kau beli kau dah kau dah, padahal kau ayut tur, dia ayut tur cerita, kau dan yang ayut beli kau jauh tur nak kau jadi alia, padahal kau jah laminin. Yo, ayah yang ibu dah aja. Orang tak jual lagi rangan. Aku mesti kau jual tu.
3: Rangan.
2: Yo rangan. Rita muka baik. Kami ni, kak dulu. Yo, nak kau malah. Wangi dah kau lakukan.

0: Ya kan ya.
1: Kau nang bawa dalam kau.
0: Five. Kalau bang bawa mana?
1: No, nang bawa.
2: Tambara lokal paman tu aklak nak alki. Cakap ngan ngalau tanya nana wet pix ngalau lokal. Yang nak alki ada berita orang nak cakap nana dalam laksa nana. Berita yang orang orang ini nama ya saya. Kau yang ngobrol berita. Nah tu orang yang orang ini nama. Siapa yo? Kakam parayo. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: Ni. A tu vale ya para la teca, cale con la llama la cari. Bueno, tú le pones cale, ¿no? Hago una para la cara, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. Nah, macam sah. Belum sah, kau ngah pernah beli.
1: Punya beli punya
2: ngah dah. Ngah dah sah tu nanti. Punya kunya erana. Ya itu punya. Pak mera. Nih, pak macam apa perlu ni jamur kole? Kau ngah pernah tahu? Pak ngah beli jamur kole. Kole kole. Kau buat apa kau? Kau ngah pernah tahu? Tahu. Punya kau ngah pernah? Eh, muktera. Saya faham, muktera. Bola kau kurang ada faun ngama. Wah.
3: Itu lagi mandoran ya kau. Nah.
1: Nah. Nah berangan.
2: Ma wangan ada lo. Perlu. Ma. Paman anak perlu sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol anak perlu Benista, macamnya rupun apa lagi shop la? Kula baru mikoni wanga, malu. Anak pengen ni benda lain dora. Unyi anak perlu ngat telung shop, taran awalna. Aku unyi anak perlu taran awalna. Kedua la nyuwe kodin gang la, kadal cina. Mulang mulang start nengel tengah belang unyi education center na, adult education center na, tengah unyi la. 1, 2, 3, kadual na nile pun sa namin dara ora, na bale kam child care center na ngay tayong abla, unni na napungwang na namin dara aram yun na gold malin,
1: eh,
2: pam tanguni na unya, ano kadual ngay na unya, workshop kadual na bale ni nursery unni na napungwang ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang lelakanya. Ada unyer orang lah, emel orang kalau pun na, angunyer orang na pun ko kaya tu education center ngatil mo. Angunyer orang ada ngatil ya, school ada orang na, na 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk karena hati ni jama literacy center ngora. Unyak ku hati ngui first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana punnya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, hmm. Kalau yang bro lah, panik je lah bro. Tangan kita kahana, berungal apa mereka?
1: Ni.
2: Bulu ketika, panik je nanti mana ada kulit kita mana everything ya kah?
1: Wah.
2: Kita lepas mana bro drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cerminnya terhekar. Tiang kat orang ni betul ke sih terhekar. Tangan kat orang kat terhekar. Telur, pan, bapu, melil, yulungnya, rikau ko, binjural, balanya lah. Berani pun terhekar. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
1: Wah.
4: Yo, and I'm the Kong Donji, you on radio.

0: yang ada orang nama langgo. Yo belinya. Dua lakam ngatilin ja. First one jen malanggoro ngaram lakarama tatam golden ngo kuraritina. Wilipe yu walu yu yu tu yako tatam tawal wengina wakwa kongo pingu yang ai wakwa kemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak cha nanga yang ai tatamnya na rungine yang ai wakwak cha nanga yang ai tatam jagurana kal kalunana jurungai ngaya urtunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tuengaranuna ngaparangan minangga kunda yunaya pijana ngai ngaya urtuna wak wak cha ngamla pinung upunangar na cai kung tu ngai ngungaranung na ngatna ka you to mark up me ko you to wana katika ngai cai kung ja ngaranganya na wambal bereun ngalendi ngupana manda nenana ya ngai tatam ja wir kultin na gulartina
1: ai junna mere
0: wid pe me yo wal yo ngai daramundan ngu chaltina ya ku kulwani ngai ya nan ngu tatam ja kanyar man tunana ya kawin ja madangatun minana kayu tu ya mada kulur kun marma miel cha ka wede piati haramu wede piat mingai walu ya dal na tikatarana ka kur murtina na kapu ya ngai ngu mada kuyu murku ya ruaku ruaku jinana ngai tatam nyengatinana wih natika ngai ngemil kari ya jol yunana wengga yana jamar kulit wena
1: ya
0: weh ya bulu walnga tina madanga melak minggu ya kababak minggu ya wir kena gung mina
1: okay.
2: Yo ngeraya ko Steven, you're listening to 88.9 Ilongo Radio Nolan Boy.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmayanwa kalibinga kang urukanya niwa ng anting koy urukanya
3: yo tuan jadawong ay tulakam ngame no pina baro marabumar rakal mer meringoy hilpe ano pa meringoy ng rakal no yo ako babaral ko no ngurwang ang yaku nguro
1: Matika.
3: Matika, malabumar. Baro. Mari, rakal kaya pa bire ko yun.
1: Yo. Olin malamakin, bikar de bile. Olin malamakin muni. Yang wala malamakin, yuwal kya olin. Umar malamakin, yang wala. Bingo din, dara na malanangal baro. Kulun ngul, balanya gurur ngul. Al baro na kyalang dal ko. Mari. Ya, ukutara. Mari, maji malamakin. Ya aku terang nak jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon berjual kurir pun, tak amala darpo, darpo mera buman badar, nak kulik mangal mera macin, mar mera darpo, kulik lar dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngayil pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darah mera nangal, wah mari baru lecalang dalgo, ikar mera, kalau darpo dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini malah ini mar ma, malah malah macam guruk kan lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balai guna balai yang kapu bayu. Kalau kalau tu almarhum ni aku tu pun ada diri orang kalau malah malah diri orang ini kan jalan malah malah nguru, kan jalan malah malah nguru ini balu dan balau utur lah. Balai kacur malah utur malah di kayu walaupun ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madang ni wanden bala utur na nguru di al madang utur di bicar di rakun ko belen ayik ke madang bai ngo mitu na ngula na bai ngo umar mada bat rakun ko ngal rakun na belen pala madang karpil na karpil madang makar madang kaya ngalat padu al wanda madang karpil dubuk na madang kaya marngoyan Indi palanya, nak kau ngundai kan dari yang kau tanggi. Indi palanya, kalau malam macam kau lakukan dengan kupa, ayang ada makar. Kalau malam macam lembara, nak lain apa nayaan? Kau lakukan malam macam, kau kan dari orang yang min melakukan. Alat yang min min, alinan melakukan kupa min min. Kau main makan melakukan kado bukulo, sedikit kebaya ngom barang. Kado bukulo jangan tur melakukan kurukangal kan dar ngol beli bar komuniter wang aja kado luang kajinan kado bukulo belum melakukan ni kurukangal wang alenda muda gumir muda bumer muda gumir belum jangan melakukan kurukangal ruminan pikir jadar nak per melain dangal malam makin kurukal wain dah malam makin dal kurukam mai pikir nak per kalau mana rako kau kau lingkaran malam baru lembung dual baru Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal almacin mit mit tu, nakanya almazal mi alk mala indal, pikir lana permacin mala, kan yain de baru lau namir, tulen beli, kungai ermukalinya langulan dalih, beli tungayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda mala kanjar dal mit tu, kangal mala dari yur balan permacin mit mit tu awalal, napernya kandangan lah. Mit-mit turna belen, balakutar na. Kutar, naran kan burum din warkur na na permakin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na na permakin. Mit-mit turna, lukanan. Kapikin na alkan na dal, duway miringun malang malakan, bikar wangan ni, wain na, dal madan miyalk mada, bikar malangkan. Duway miringun malang, rakalanga kawalipo di pala, papa miringun ako. Kabalanya